0: 91.1， 听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 621，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。
2: 行政长官正带领特区政府编制首个香港五年规划，五年规划与你我息息相关。香港在未来五年将进一步提升竞争力，巩固和拓展优势，把握国家发展机遇，经济发展更迅速，生活更美好。行政长官已指示政治及内地事务局展开公众咨询，欢迎你提出意见，一起勾画未来五年的蓝图。
3: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
4: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
5: Hello Jakarta,
6: Hello Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia RRI di Jakarta.
5: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat pagi Sekar.
6: Selamat pagi Sam, selamat pagi semuanya. Senang banget ketemu Sam lagi di musim panas di Hong Kong. Yang pastinya di sana semakin panas ya Sam ya.
5: Makin panas. Ya enggak, pagi-pagi sudah panas.
6: Pagi-pagi aja udah panas. Ini berkebalikan sama di Jakarta. Jakarta dan sekitarnya itu beberapa hari kok malah hujan melulu gitu ya. Padahal ini kan harusnya juga musimnya juga belum masuk musim hujan, tapi ya ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja.
5: Iya, ini kita ada di Hong Kong itu ada yang masih seneng sama Piala Dunia Fever. Mm-hmm. Ya, ini ada Piala Dunia Fever lewat dimsum.
6: Wah, jadi maksudnya gimana tuh?
5: Jadi ini dining and bar scene, ya, sambil menonton
6: Nonton bareng ya, nobar ya?
5: Nobarnya
6: makan dimsum.
5: Nobarnya makan dimsum. Ya enggak.
6: Itu Hongkong banget sih, Hongkong banget. Biasanya orang dimana-mana nobar tuh minum bir, makan popcorn ya Sam ya, makan hotdog, hamburger, ini makannya makan dimsum enggak tuh?
5: Iya, ini sambil nonton Piala Dunia, ya enggak? Sambil makan dimsum. Hongkong sebagai kota internasional juga ikut bergelora. Yang menarik, cara mereka menikmati pertandingan di sana benar-benar unik dan beda dari biasanya. Yang ini daripada bergadang di bar malam, para penggemar sepak bola di sana atau di Hongkong ini dia enggak beralih ke dimsum. Dimsum mereka menukarkan gelas bir larut malam dengan segelas teh. Jadi udah gak pakai bir, jadi pakai teh sekarang. Sepiring dumpling hangat dari restoran-restoran tradisional di Hong Kong.
6: Oh oke. Tapi Sam, kalau di sini kan kita kalau nonton bola itu kan ini ya dini hari ya. Kalau di sana kan juga sama-sama aja ya Sam ya. Maksudnya benar-benar larut malam banget gitu kan Sam ya. Karena kan sama Jakarta tuh bedanya cuma 1 jam gitu. Saya nggak kebayang loh, malam-malam banget gitu jam 1, jam 2 sambil makan dimsum apa nggak ini ya. Padahal ya lumayan ya kalau beli.

0: tiketnya biasanya 3.500. Nah ini RP 1, wah langsung semuanya pada.
1: Guest kita hari ini siapa?
0: Oh iya, lupa ya, saking asiknya ngomongin ulang tahun Jakarta, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan seniman Indonesia yang berbasis di Swedia, ada namanya Mbak Tatu Maya yang baru saja menyelenggarakan pameran dan sampai saat ini masih berlangsung sih pamerannya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Sam ya.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
0: Halo Hong Kong, pendengar Voice of Indonesia dan juga RTHK. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau di Hong Kong itu selalu penuh sama pameran-pameran seni ya Sam ya.
1: Iya.
0: Gak berhenti-berhenti gitu. Dan yang paling terkenal itu kan yang Art Basel ya, yang ada di Hong Kong ya.
1: Art Basel, betul.
0: Tapi yang membanggakan nih Sam, ternyata seniman Indonesia tuh juga gak kalah kiprahnya dengan seniman-seniman lainnya. Dan ini buktinya nih, salah satu seniman Indonesia, Mbak Tatu Maya, yang saat ini menetap di Swedia, telah mengadakan pameran seni di Swedia dan sudah berlangsung pada tanggal 13 Juni lalu. Tapi kita bisa kenalan lagi nih sama Mbak Tatum yang sudah bergabung dengan kita. Halo Mbak Tatum, apa kabar?
3: Halo semuanya, baik, alhamdulillah baik.
1: Halo Mbak Tatum.
3: Halo, salam kenal semuanya.
1: Salam kenal.
0: Mbak Tatum, ini pameran lukisan-lukisannya tuh lebih seperti ke arah mana sih Mbak, biar saya tahu juga nih. Karena saya mungkin penasaran ya, ketika saya bilang, wah mau kenal, mau ngobrol-ngobrol nih kita sama Mbak Tatum nih, boleh dijelasin nih Mbak Tatum.
3: Iya, terima kasih. Sebenarnya lukisan saya itu semuanya terinspirasi dari budaya ya, budaya Indonesia tentunya, karena saya sangat melihat budaya Indonesia itu sangat kaya gitu. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk selalu menghidupkan budaya, karena kan tinggal jauh dari Indonesia gitu. Jadi itu salah satu cara saya untuk menghidupkan budaya Indonesia di selama tinggal di luar negeri ini gitu. Nah, kebetulan pameran saya The Rhythm of Wave yang berlangsung tanggal 13 Juni kemarin itu adalah diambil dari kisah, maksudnya perjalanan hidup saya sebagai seorang seniman gitu. Jadi kenapa Rhythm of Wave gitu? Karena saya sangat terinspirasi oleh ombak itu sendiri yang terus beradaptasi, terus berubah, dan terus expanding over time. Jadi itu adalah salah satu metafor yang saya gunakan sebagai pengalaman hidup gitu. Jadi budaya, maksudnya pattern dari tekstil Indonesia gitu, simbol-simbol yang dipakai di kain tenun, batik, itu tuh menjadi salah satu inspirasi, dan itu tuh bisa dilihat dari di lukisan saya gitu.
0: Oke, keren ya Sam ya.
1: Iya. Sekolah di mana, Mbak Tatung?
3: Saya background pendidikannya itu desain komunikasi visual di Desain Trisakti.
1: Ah, dari Trisakti. Ya udah, ya. Kok bisa nyasar ke sana, ke Swedia ya?
3: Iya, jauh banget ya. Ya karena waktu itu mengambil sekolah desain master kan di Stockholm. Cuma akhirnya end up-nya jadi kerja. Disuruh balik pulang. Tapi pengalaman hidup sebagai orang Indonesia, tapi mungkin foreigner yang tinggal di luar negeri gitu ya, melihat satu budaya yang sangat kontras itu tuh menjadi salah satu faktor yang memperkaya diri gitu. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu dari berbagai segi gitu. Ya, itu tuh wider our art perspective gitu. Jadi membuka diri gitu. Saya juga melihat di sini tuh ternyata there is a big curiosity gitu, rasa penasaran orang lokal sini Swedia gitu, khususnya tentang Indonesia. Mereka belum tahu banyak tentang Indonesia gitu. Ternyata mereka taunya oke, Bali, oke. Kadang waktu itu saya pernah pameran gitu.

0: mereka nanya, kamu dari mana? Indonesia gitu. Terus mereka nanya, Indonesia di mana gitu kan? Ya Bali gitu. Oh, Indonesia di Bali enggak? Bali di Indonesia gitu. Jadi saya pikir itu tuh salah satu cara juga untuk memperkenalkan Indonesia ke panggung global gitu.
1: Dan penerimaan mereka seperti apa? Apakah semakin mengenal atau semakin penasaran? Terus kan ada banyak simbol-simbol atau hal-hal yang baru banget yang barangkali mereka nggak pahami gitu ya, Mbak ya?
0: Iya, tentunya lebih lagi kan saya kan banyak mempergunakan warna gitu kan. Di sini kan lebih banyak kayak monokrom gitu kan, hitam, beige gitu-gitu. Terus tiba-tiba saya pakai very colorful gitu kan. Mereka kayak sangat apa ya, trigger gitu kan untuk mencari tahu lebih banyak ini apa sih artinya gitu. Kenapa sih banyak pakai gambar burung gitu kan. Terus itu tuh jadi kayak ingin menjelaskan lebih jauh, iya ternyata burung itu di budaya saya gitu ya, Sumbawa khususnya, itu adalah the highest animal spirit gitu-gitu. Terus kayak ternyata orang dari pesisir gitu kan, yang banyak lautnya di sekitar laut gitu kan, di Sumbawa kan banyak laut tuh gitu. Oh ternyata mereka lebih banyak gambar kayak hal-hal yang dekat dengan laut gitu, kayak ya si burung itu, terus kayak tropical gitu-gitu, warnanya biru menyala gitu-gitu tuh kayak sangat semangat gitu mereka untuk mendengarkan lebih jauh gitu kan. Oh ternyata Tambora itu ada di Bima, ternyata pernah salah satu gunung yang meletus yang di Eropa tuh terkenal dengan A Year Without Summer gitu. Itu ternyata ada di
1: Ada di
0: Indonesia ya
1: Indonesia.
0: gitu. Dan itu tuh salah satu cara saya untuk memberikan mereka informasi tentang Indonesia. Tentunya penerimaan mereka sangat antusias ya. Sangat-sangat antusias untuk mendengarkan lebih jauh gitu tentang Indonesia.
1: Memang memang ternyata tuh berbeda kalau di Hong Kong kan. Memang orang-orang Hong Kong semuanya kenal Indonesia ya, justru dengan Mbak Tatum memperkenalkan melalui lukisan-lukisannya nih, semakin banyak orang-orang yang Swedia makin banyak tahu tentang Indonesia. Nanti ke depannya nggak lagi Indonesia tuh di Bali gitu ya. Harapannya memang seperti itu ya.
0: Ya,
1: Memang itu benar
0: Indonesia
1: itu.
0: tuh kan.
1: Kalau di Hong Kong juga sama, kadang-kadang juga, "Where is Indonesia? Bali, you know Bali?" Ya, ya gitu. Apa pamerannya berapa lama biasanya?
0: Pamerannya sebenarnya the whole June gitu, 1 bulan ini kebetulan, tapi tanggal 13 kemarin itu peresmiannya lah dibuka sama Bapak Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bapak Yayan Maulana gitu kemarin, sama keluarga beserta dia datang dari Stockholm 4 jam datang ke acara.
1: Tapi untuk sasarannya, apakah memang ada kebanyakan memang untuk masyarakat Stockholm atau ada diaspora Indonesia juga yang ada di sana, Mbak?
0: Sebenarnya kebetulan acaranya juga kan agak jauh nih dari kota Stockholm, memang di tempatnya agak kecil, maksudnya bukan kecil, terpencil, bukan terpencil, tapi kayak saya memang milih tempatnya itu di tempat memang yang saya ada koneksinya gitu, malah tinggalnya deket dari situ 15 menit, dan tempat itu tuh salah satu objek wisata di Swedia, jadi kebanyakan kayak turis-turis dari Eropa ya, jadi yang tempat burung crane, jadi dia ada satu nature reserve gitu di situ, tempat si burung crane itu datang pas spring, jadi dia berimigrasi spring, jadi kalau misalnya si burung crane-nya itu datang, oh it's the sign of spring di situ, dan memang sasarannya memang kayak local Swedish di sekitar situ sih. Di sekitar Västra Götaland ini di Swedia.
1: Oke.

0: sesuai temanya itu yang mesimbolkan itu tuh sebagai the wave gitu. Jadi yang lebih banyak yang kayak banyak lautnya gitu.
1: Yang Indonesia banget gitu ya, sebagai negara maritim gitu ya.
0: Yes, benar banget.
2: Di Swedia banyak orang Indonesia nggak ya? Diaspora.
0: Kurang lebih 200 ribu ya. Nggak terlalu banyak.
2: 200,
0: Itu di, ya,
2: 200 ribu.
0: 200 ribu kalau nggak salah deh. Apa 20 ribu ya
1: Tapi
0: kemarin.
1: banyak juga ya
0: Kalau
1: berarti
0: nggak.
1: ya.
2: Ah, that's
0: Nggak
2: a
0: terlalu.
2: lot.
0: Itu kayaknya aku salah kayaknya. Nggak nyampe 200 ribu. Nggak nyampe.
1: Iya. Karena terbukti dari belum banyaknya masyarakat di sana yang mengenal tentang Indonesia itu sendiri ya, Mbak Tatum ya.
0: Ya. Ya mungkin karena lokasi geografisnya lumayan jauh ya dari
1: Betul.
0: Indonesia. Ya.
1: Betul, nggak kayak ke Hong Kong ya, saya udah tinggal naik pesawat sekali gitu ya. Nggak nyampe
2: Tapi di
1: sana.
2: Swedia enak makan coklatnya. Swiss chocolate, ya enggak?
1: Betul. Terus Mbak, nanti ke depannya itu mau ada rencana apa lagi nih Mbak? Karena sebelumnya nih saya Mbak Tatum ini juga bikin pamerannya tuh di Museum Nasional ya, yang dekat kantor aku ya, yang dekat kantor RRI ya,
0: Iya.
1: sama di Galeri Nasional juga di awal tahun ya. Itu lukisan-lukisannya juga sama yang dipamerkan saat ini.
0: Beda, beda. Ini lukisannya baru. Kalau yang 2023 yang di Museum Nasional itu kan dia memang proyek besarnya adalah intercultural exchange between Sweden and Indonesia, specifically Nusa Tenggara Barat kan. Kalau yang sekarang itu khusus
1: Oh ya, yang wave itu tadi
0: marketing.
1: ya.
0: Ya, the rhythm of wave itu.
1: Oh oke, okay. Berarti Mbak Tatum nih produktif ya, Sam ya.
0: I'm trying to.
2: Jadi nantinya mau kemana nih jurus, maksudnya yo
1: Goals-nya ke
2: apa
1: depannya ya.
2: ke depannya?
0: Oh. Kebetulan dari pameran saya yang 2003 itu kan ditransform dari lukisan menjadi satu perhiasan silver gitu yang diproduksi di Bali. Nah, itu tuh akan dipromosikan di Swedia. Kemarin sih udah di Jakarta tuh udah di showcase, sudah diperkenalkan. Jadi lukisan itu bertransform menjadi satu jewelry dan itu tuh memang proyek kedepannya adalah untuk bawa semua karya itu di sini gitu, diperkenalkan. Jadi itu salah satu juga upaya untuk mempromosikan Indonesia sih, hasil karya Indonesia.
2: Ada kemungkinan nggak dipromosikan atau you going around Europe to promote your art?
0: It's nothing is impossible. We are towards that ya. Yeah. Mungkin pertamanya Swedia, terus rencananya ke Abu Dhabi juga untuk si jewelry ini ya, ke Abu Dhabi, dan tidak menutup kemungkinan di sekitar European ya, yeah, Europe. Itu
1: Ya, gitu.
0: rencananya
1: Amin, amin,
0: ke
1: amin,
0: depan.
1: seru ya.
2: Mungkin
1: Aku kira.
2: dipamerin di Hong Kong gitu
1: Nah,
2: ya.
1: itu dia. Aku tunggu-tunggu nih. Kayaknya saya mau malah mau minta ke Hong Kong ya.
0: Boleh.
2: Untuk kesempatan melihat artnya di mana, Mbak Tutung?
1: Mbak Tatum.
2: Tatung.
0: Untuk sekarang sih masih di galeri, tapi hopefully I will display di my website, www.tatummaya.com. Tatummaya.
1: Tatummaya.com.
2: Patung Maya.
1: Nanti berarti kedepannya yang dari Hong Kong dari mana-mana bisa lihat ya di www.tatummaya.com gitu ya Mbak ya.
0: Ya.
1: Oke, saya udah penasaran nih kayaknya nih Sam ya.
2: Nggak, pengen lihat jurusannya kemana, contemporary ya nggak, atau tradisional atau apa, apakah nanti ada kerjasama dengan dilukis gitu di sebagai fashion tadi kan apa silver ya, silver silver
0: Yes,
2: as an accessories atau silver sebagai
0: jewelry.
2: art deco
0: It's a jewelry, perhiasan.
2: jewelry. Ya
0: Ya.
2: kalau jewelry kan biasanya ke fashion ya.

0: Ya, yes. Dan kedepannya kita akan hopefully berkolaborasi juga untuk textile, untuk fashion ya, acara ke sana ya, Wan.
1: Oke.
0: Wait,
1: Kesana jurusan.
0: wearable, wearable art.
1: Wah, seru ya.
0: Wearable art, that's good.
1: Dan ada kepengenan juga nggak sih Mbak? Tapi kan memang berbeda ya. Kadang-kadang ya memang seni untuk seni gitu, tidak untuk diproduksi secara massal
0: Ya,
1: gitu kan ya. Nah itu lebih ke untuk seni gitu ya.
0: ya, memang semua produk yang kita bikin itu limited edition. Jadi kalau misalnya apa produksinya misalnya 10 itu ya udah, kalau misalnya batch-nya udah 10 udah habis, kita tidak produksi lagi gitu. Jadi
1: Limited
0: memang
1: edition.
0: limited edition every design.
1: Wow, itu berharga loh sekarang.
0: Iya, cuma ada 10 di dunia ini ya. Iya. Eh, tapi kita seneng ya Sam ya, seneng banget loh ada seniman-seniman Indonesia yang kemudian diakui dan kiprahnya juga nggak hanya di tanah air tapi sampai ke di berbagai belahan dunia lainnya gitu. Kita ikut bangga ya Sam ya sama Mbak Tatum ya.
1: Iya, internasional.
0: Kebetulan kemarin sih pas ada acara Asian Trade and Food Fair 2026 gitu di kedutaan Malaysia dan Thailand di Stockholm, sempat di display si produknya saya yang untuk jewelry gitu. Jadi kebetulan apa namanya, antusiasnya sangat besar untuk si perhiasan ini. So I'm really looking forward to it.
1: Iya, dan Mbak Tatum di Hong Kong itu kan banyak pekerja migran Indonesia. Dan saya tahu ada satu kelompok perempuan di sana nih, kelompok pekerja migran Indonesia. Mereka itu untuk healingnya itu melalui melukis loh Mbak Tatum. Dan mereka tuh sama-sama melukis itu untuk bisa menjadi healing, kemudian melepaskan emosi dan lain sebagainya. Selain juga mereka memang hobi melukis. Ada nggak sih Mbak ini sebagai closing statement juga pesan-pesan terutama buat PMI-PMI Indonesia yang punya hobi-hobi melukis biar bisa bisa kayak Mbak Tatum gitu ya, Sam ya. Siapa tahu ya, Sam ya. Jadi desainer.
0: Atau
1: lukisannya juga bisa dipamerkan di berbagai belahan dunia lainnya gitu, Mbak Tatum.
0: Iya, memang melukis itu adalah salah satu kegiatan terapi sih sebenarnya. Kan ada juga kan sebutannya art terapi. Cuma art terapi itu nggak cuma melukis, tapi bisa juga memasak is a art also. Memasak, mendengarkan musik atau melakukan apapun. Pesan saya adalah paling kalau mau you do what you want to do. First ya, of course itu adalah menghasilkan satu karya ya. Satu karya itu kan tidak datang hanya dari kesenangan. Itu kan bisa datang dari kesedihan, bisa datang dari trauma. Itu kan adalah salah satu bentuk komunikasi gitu. Jadi you have to start first gitu. Jadi untuk kedepannya ternyata oh banyak nih lukisannya gitu. Mungkin saya bisa buat satu pameran, ya why not? Itu juga awal mulanya saya berkarya seni ini adalah ya seperti itu.
1: Jadi itu
0: Belum.
1: awalnya emang harus berani dulu nggak sih Mbak? Maksudnya lukisan
0: Iya.
1: kok udah banyak gitu ya? Udah pokoknya pede aja dulu, berani aja untuk bisa membuat pameran mandiri gitu ya, pameran sendiri gitu ya Mbak?
0: Iya, benar, benar banget. Jadi waktu saya mulai ini juga kan awalnya it comes from a lot of stress, depressed gitu kan. Ternyata banyak banget nih lukisan. Terus suamiku bilang, you have to make your own exhibition. Like, no way gitu. I'm not gonna show my feelings to everyone gitu kan. Enggak. It's you can do it, you can do it gitu. Jadi harus mengumpulkan keberanian and then whatever people think about it, ya itu
1: Urusan
0: mereka gitu.
1: mereka.
0: Ya, yang penting berani aja dulu gitu.
1: Artnya dijual nggak, artnya, artisnya?
0: Yes, dijual.
1: Ah, boleh boleh tahu price range-nya sekitar berapa ke berapa?
0: Wah, saya mau beli nih, jangan-jangan nih. Price range itu mulai dari kroner ya, tapi Swedish kroner 2.000 sampai 29.000
1: Oke.
0: kroner, Swedish kroner.
1: Berarti
0: Is
1: nanti
0: that, is

0: Is that equivalent to euro?
1: Euronya itu berarti kalau misalnya paling murah itu adalah 300 euro kayaknya.
0: 300 euro.
1: Oh.
0: Ya, yeah, not bad, not bad.
2: Jadi nanti saya melihat dulu aja ya, baru dipilih-pilih gitu ya. Karena dari tadi saya udah mau lihat websitenya, terus udah mulai nanya-nanya harga nih gitu.
0: Ya enggak, kita harus imagine, kita harus
2: Iya
0: imagine, ya
2: dong.
0: enggak.
1: Yes, itu guys ya.
2: Betul,
0: Siapa
2: tapi
0: tahu, siapa tahu
2: iya.
0: pendengar kita ada yang mau beli lo, ya enggak.
2: Benar,
0: Iya.
2: benar. Dan yang paling penting sih bisa terinspirasi juga ya Sam ya. Karena aku setuju banget kita semua bisa punya hobi, bisa memulai, tapi yang paling sulit itu untuk berani. Nah, itu beraninya itu tuh yang harus bisa.
0: Memasarkan.
2: Dan
0: Ya
2: percaya
0: enggak?
2: diri ya gitu.
0: Iya. Ya.
1: Harus ada yang penyemangatnya, what do you want to do about it gitu. Kalau saya kan yang paling penting adalah pertama keberanian ya, I wanna show the people here tentang Indonesia, ya itu salah satu caranya adalah lewat lukisan.
2: Oke, dan kalau niatnya baik juga itu akan dimudahkan ya, karena niatnya untuk memperkenalkan Indonesia. Oke, Mbak Tatu, makasih banyak atas cerita-ceritanya, inspirasinya, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua, terutama juga untuk yang mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong nih, Mbak-mbak PMI yang hobinya melukis di sana banyak banget ataupun juga punya hobi-hobi lainnya. Yang penting kata Mbak Tatu berani dulu. Makasih Mbak Tatu, sukses terus dan sehat-sehat ya.
0: Terima kasih,
1: Terima
0: Mbak
1: kasih
0: Tatung.
1: banyak.
2: Bye
1: Terima kasih.
2: bye, Mbak Tatung.
0: Bye.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
0: Halo Jakarta.
2: Hello Hong Kong. Keren banget ya Mbak Tatum ya. Semoga
0: Iya.
2: makin banyak deh ya yang bisa semakin mengenalkan ke Indonesia, nggak cuma di Hong Kong, ke Swedia, tapi juga negara-negara lainnya.
0: Iya, kita di Hong Kong ya, hari kembalinya Hong Kong ya, Juli tanggal 1 ya, di pacuan kuda satin. Tanggal
2: Naik
0: 1
2: kuda
0: Juli
2: ini.
0: mendatang akan digelar Hong Kong Reunification Race Day atau hari balap kuda peringatan kembalinya Hong Kong di pacuan kuda di Satin. Ya, acara istimewa ini memperingati 29 tahun Hong Kong sudah bergabung kembali dengan Tiongkok. Dan kabar baiknya pada hari itu tiket masuk ke area umum untuk publik dibuka secara gratis. Teman-teman yang penasaran nih ya, dibilang majikannya kadang-kadang mau ke pacuan kuda, Mbak-mbak juga bisa lihat gratis,
2: Iya,
0: ya
2: biasanya
0: nggak
2: bayarnya
0: usah beli.
2: lumayan ya.
0: Di Satin,
2: Kalau untuk
0: ah?
2: masuk, biasanya bayarnya lumayan.
0: Biasanya, aduh nggak tahu ya, saya lupa. Biasanya ya mungkin $50 atau $100 yang lumayan juga,
2: Eh,
0: ya
2: lumayan
0: nggak?
2: lah ya.
0: Ya. Ya, jadi teman-teman semua ya bisa mengikuti ya acara ini
2: Dan
0: ya,
2: karena
0: tanggal
2: kalau
0: 1 Juli
2: tanggal 1 Juli dan
0: di
2: bisa
0: Satin.
2: kan nggak bisa naik kuda ya Sam ya. Namanya tempat pacuan kuda itu biasanya cantik ya, keren gitu ya, untuk bisa
0: Keren.
2: foto-foto, untuk bisa
0: Oh.
2: nongkrong-nongkrong gitu.
0: Iya, bisa motoin kudanya.
2: Iya, ya walaupun gak kayak di Indonesia kan biasanya kalau naik kuda ada abangnya di sampingnya gitu ya. Di sana berbeda ya.
0: Iya. Anyway, kayaknya waktu kita terbatas,
2: Iya
0: kan,
2: nih Kakak,
0: sekar-sekar.
2: kita dari tadi ngobrolnya nggak kerasa ya, ngobrol terus ya. Tapi jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi di hari dan waktu yang sama, di hari Minggu ya Sam ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.
3: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.